Rangga temaga anak kala nerdora gatta malak uni ain bumat. Kian gitu. Mungkin itu api ida tur asu mampi gita awalnya tulah hapu gita akroti. Paling suksesnya menasak unai kian ikhlas matikan pula mungkin itu turin mukadam ini batahira perani batahira gayan syailia gayan prakarya. Padahal kerana so tantra ini dapat kerapun irmanya agamik. Imkadu ini batahir tibuna gaya na syailia serenade kela. Ewagi mana romantic songs kela tibuna ini perani. Ewagi, I think esamai lato ya, mara gitar ya paman akwai min premanti win win gaya na gitak. Iti wa bhuma batahir. Gita sangiti bhuma Prabalo pautan ekor juga ke me prema gita me gita me shaili me gita nirmana kala sangeet nirmana kala kalni perera gita rachana kali samanata udhitti api aham gita